0: Ove malamin soli. Sana galadik. Man purtu kidem uruk. Dama ajar gal. Man dalam sinyak sampah. Lul yip darwar bolu. Ben sistem bunga hamantin de perras si bo permetu yun halay Afrik. Mune nyuke. Kumbu muware. Yenem dom yenem bim.
1: Tomo Muhammad lagi ngota Gambia lagi Kanadu masilola mansono ya kula mko mengalon kama mansono ya sifano wako na lale ne alame manta den so kula ngalon ko harama din iliyo setuno wako na lale amanga kudu mengalon kama mansono ya tabii.